Hai hai, sumpah dah awalak. Dah awalak hai bina di nak wayai. Ginder handawa, wayage magai. Alut sati ya ka, patang gamma. Udah, dah lah cutak kita rakam malika meng hitiye. Dah awalak kawan ni koi wilam itu kila balag ni hitiye. Icchera tu ada keran na asaiya ne? Oh, sena surada awa itu pasi iri tani wado. Iri tu pun duma kara maru kinge dera tu wilah hitiye. Muka doa awak hamben nabi dihak nen, awak dah nol ni mangko hormat teran niwadu kian nadi wacan ni datuk hamben dina dimanu sekiala. Hari, dengi thing niwadu ek dera tu bela indala. Adi sekolah ham patangga tane dah. Hari, amaru adi. Masih ag dera tu bela indala. Deng adi sekolah anu maki uha ham? Mandan nawa muka doa pegi dera dekine kira ane. Tahu ek kadawa sak niwadu ag tip badang kiala. Kian ajaadi ekine. Iting, kohomad weekend deka. Anu weekend deka, api deh na hambur nattang taggal enno kome petter. Dengi thing alut dawas agalut satiak me petang argen thiyanne. Adat super duwi deh ada mahasa hatra menekam mangi na me petter call keran message keran sunda kiri lagan me petter enne na kodi thing. Weekend deka gossip tika kom argen enna mudah keran ne pa hariya. Kalau lekak dengar orang bida kaya dekai panas pahit istunai hat, thunah magi hotline nama mereka, mau WhatsApp chat.